0: Zimnet Radio.
1: Tinokurumbidzai Baba. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pemazita ose. O Baba, gamuchira irumbidzo yedu nhasi. Hakuna mumwe Mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe Mwari anorarama kunze kwenyu. O remekedzwai Baba. O piwai mbiri Jehovah.